Léoni Makumbu. Makasi akoboye eleki ya bitumbo su yango wapi? Seti Mbokolo, Adela Relungu, oyebisa yeko, Lorette Kompema.